Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan faedah yang telah kita sampaikan kemarin sampai dengan faedah ketujuh. Faedah berikutnya yang ke-8, al-akhdhu bil qa'idatil mashhuratil ma'rufah, mengambil kaidah yang masyhur, yang terkenal. Annahu, bahwa idza lam yumkin izalatul munkar illa bima huwa ankaru fa innana la nunkir, bahwa bila tidak memungkinkan menghilangkan suatu kemungkaran kecuali dengan melakukan sesuatu yang lebih mungkar, maka kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Nah, seseorang ingin mengingkari sebuah kemungkaran, tapi justru dia melakukan kemungkaran yang lebih besar. Karena mengambil atau melakukan kemungkaran yang lebih ringan di antara dua kemungkaran itu lebih utama dibandingkan harus melakukan kemungkaran yang lebih besar di antara dua kemungkaran. Wa hadza wadih, maka ini perkara yang sangat jelas. Karena bila seseorang berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar, artinya berarti seakan-akan dia melakukan juga kemungkaran yang pertama lalu ditambah. Berarti tanpa diragukan ini menambah kemaksiatan dan menambah kemungkaran. Ini kaidah ini dari sisi mana diambilnya atau penerapannya ke arah mana? Penerapannya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari atau menghentikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika hendak memberhentikan si badui na'am kencing di sebagian sisi masjid, karena bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar sebagaimana gambaran-gambarannya sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Bahkan dalam atau dari sekian banyak sisi kemudaratan-kemudaratan yang bisa muncul. Kemudian faedah yang ke-9, sepantasnya bagi orang yang mengingkari suatu kemungkaran untuk menjelaskan apa sebabnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan kepada si Arabi, si Badui,
bahwasanya masjid-masjid itu tidak pantas ada dan terjadi padanya gangguan, adanya kotoran. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk apa masjid-masjid itu dibangun. Sementara si Arabi tidak tahu. Tentang tujuan-tujuan utama dibangunnya sebuah masjid. Dia datang di sebuah tanah yang lapang, karena memang itu kan di bagian pinggir yang tidak beratap, bukan pas di tengah-tengah masjid yang ada atapnya, tidak juga. Dia datang di sebuah tanah yang cukup lapang, dia sangka sama seperti tanah-tanah lapang yang lainnya. Tayyib, kemudian faedah berikutnya, bahwa sewajibnya bagi seseorang menempatkan orang pada kedudukannya masing-masing serta memperlakukan orang sesuai dengan tingkatannya, tingkat pemikirannya, tingkat daya nalarnya. Oleh karenanya seandainya yang melakukan kencing di masjid itu adalah penduduk Madinah dari orang-orang yang mengerti hukum-hukum syar'i, niscaya ia tidak akan diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap si Arabi, si Badui tersebut. Tetapi si Badui diperlakukan dengan perlakuan tersebut karena memang dominannya yang ada pada mereka adalah al-jahal, kebodohan, tidak mengerti na'an hukum-hukum syar'i. Oleh karenanya termasuk di antara qawaid syar'iyah, kaedah-kaedah syar'i, hendaknya setiap orang ditempatkan pada kedudukannya masing-masing, diperlakukan sesuai dengan tingkat berfikir dan daya nalarnya. Kemudian terakhir dalam bab ini atau dalam hadis ini, pertanyaan, wa hal yu'khadhu min hadzal hadisi najasatul baul? Apakah diambil dari hadis ini faedah tentang najisnya kencing? Al-jawabu na'am. Jawabannya iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mensucikan tanah tersebut. Naam. Oleh karena itu, apa yang keluar dari manusia berupa kencing atau kotoran, maka dia najis. Adapun keringatnya, air liurnya, muntahannya, serta darahnya dan yang semisal dengan itu, dzalika mahallu khilafin bainal ulama. Ini memang termasuk di antara yang juga diperselisihkan oleh para ulama, walakin alladhi yatabayyanu annahu laisa binajis, namun yang tampak adalah bahwa ia tidak najis. Naam. Tidak ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan ia najis. Hukum asalnya adalah suci dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Orang mukmin itu tidak najis. Naam. Tayib, kita akan beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان نعم وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.

Naam, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani." Dihalalkan bagi kami, naam, dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai, ia adalah belalang dan ikan. Adapun dua darah, wa ammad damanu fattihalu wal kabidu, limpa dan hati. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan padanya ada kelemahan.

Naam, wa amma ad-damani. Tapi penjelasan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata uhilla lana au nuhina an kadza au umirna bi kadza, dihalalkan untuk kami atau dilarang atas kami yang demikian ini demikian itu, atau diperintahkan kepada kami seperti ini seperti itu, maka yang melakukannya adalah Allah. Sehingga kata uhillat lana ay ahallallahu lana, Allah menghalalkan untuk kami. Tapi bila yang berkata para sahabat, kalau sahabat mengatakan dihalalkan untuk kami atau dilarang atas kami atau kami diperintahkan seperti ini, maka yang dimaksud dari ucapan mereka bahwa yang memerintah atau yang melarang atau yang menghalalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini, ucapan sahabat seperti itu, dikatakan istilahnya marfu'un hukman. Ucapannya memang yang mengucapkan sahabat, yang harusnya kan kalau sampai kepada sahabat dia dihukumi dengan istilah mauquf, diistilahkan dengan mauquf sampai kepada sahabat. Adapun yang bersambung sampai kepada Nabi dinamakan dengan al-marfu', dinamakan dengan marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika sahabat mengatakan demikian, maka disebut dengan istilah marfu'.

Ucapan Rasulullah, uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Ini, ucapan ini ibaratnya seperti pengecualian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, ketika Allah azza wa jalla berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Dan sudah dimaklumi bahwa bangkai dan darah keduanya adalah najis. Mengapa? Karena keduanya adalah sesuatu yang haram. Bangkai itu haram, demikian pula darah haram, karena disebabkan dia keduanya adalah haram, sehingga dikarenakan keharamannya maka dia najis. Waqad dzakarna, dan kita telah menyebutkan, anna kulla hayawanin muharramin fahuwa najisun, atau fahuwa najasun, semua hewan yang haram dimakan maka dia najis. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 145, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak menjumpai pada apa yang diwahyukan kepadaku sebagai perkara yang haram bagi orang yang ingin memakannya, kecuali ia, yakni illa an yakunal mat'um, kecuali yang dimakan itu berupa maitatan, bangkai, au daman masfuhan, atau darah mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijisun, maka ia adalah rijis, najis. Nah, dhamir yang ada pada firman Allah fa innahu, dhamir huwa di situ, ini kembalinya kepada semua yang sudah disebutkan, yaitu makanan yang dijumpai, didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang haram. Apa saja? Itu bangkai, darah, daging babi. Nah, jadi bukan hanya daging babi saja yang najis, tetapi juga bangkai dan darah juga najis. Sehingga dhamirnya itu bukan hanya kembali kepada satu, yaitu lahma khinzir, tapi juga kembalinya kepada maitah au daman masfuhan, bangkai serta darah yang mengalir. Jadi fa inna hadzal mat'uma rijsun, makanan-makanan tersebut najis. Jadi walaysa aidan ila lahmil khinzir faqat, tidak hanya kembali kepada daging babi saja, sebagaimana sebagian ulama mengatakan demikian, tetapi justru kembalinya kepada apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang haram. Maka kata Syekh, fa innahu rijsun, kalimat dalam ayat tadi, fa innahu rijsun, maka dia najis, hadhihi illatun litahrim. Nah, ini illahnya dia najis karena keharamannya. Nah, sehingga kita memahami dari sini tentang kaidah bahwa semua yang haram dari hewan-hewan, hewan-hewan

yang haram untuk dimakan, maka hukumnya najis. Wa ya'tina insya'allahu annahu yustathna minha syai'un fi mas'alatin najasah. Namun insya'allah akan datang pembahasannya, ada yang diperkecualikan, yang nanti akan dibahas dalam permasalahan tentang an-najasah, tentang najis. Kemudian barakallahu fikum, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa amma al-maitatani, adapun dua bangkai, fal-jaradu wal-hutu, yaitu belalang dan ikan. Al-jaradu, kata Syekh, ma'rufun, belalang ya sudah ma'ruf. Adapun al-hut, ikan, ini mencakup seluruh hewan yang ada di laut. Maka semua hewan yang ada di laut fahuwa hutun, masuk dalam penyebutan hut. Naam, masuk dalam penyebutan hut. Maka mayitatuhu halalun, bila kita mendapati bangkainya, maka dia halal. Nah, maka dia halal. Sehingga bangkai dari hewan laut ini termasuk di yang diperkecualikan dari bangkai yang diharamkan. Termasuk yang diperkecualikan dari bangkai yang diharamkan. Kemudian adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ad-damani, adapun dua darah, di situ disebutkan di sini di awal dengan lafaz pada nomor hadisnya itu wa amma ad-damanu, yang tepat wa amma ad-damani. Naam. Karena tanda rafa'nya itu bukan dengan dhammah tapi dengan alifnya, tanda dhammahnya itu. Tayyib, wa amma ad-damani fal kabidu wattihalu, yaitu hati dan limpa. Al-kabidu ma'rufah, hati sudah ma'ruf. Adapun attihalu, limpa, qit'atun tushbihu al-kabid, sebuah potongan yang mirip hati. Min ba'di al-wujuh lasiqatun fil ma'dah, dia mirip hati dari beberapa sisi yang menempel di lambung. Naam, ini juga halal padahal dia adalah darah. Naam, jadi dia termasuk yang diperkecualikan. Kemudian ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata al-syaikh rahimahullahu ta'ala selanjutnya, ata al-muallifu rahimahullahu bihadhal hadithi fi kitab al-taharah. Al-imam al-hafidh ibn Hajar rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab al-taharah. Padahal semestinya atau kemungkinannya yang langsung terbetik dalam benak fikiran kita, seharusnya hadis semisal ini disebutkan dalam kitabul at'imah, bab tentang makanan. Tetapi ternyata asy-syaikh atau al-imamul hafidh ibn Hajar rahimahullah menyebutkannya di sini dalam bab tentang air-air. Nah, sehingga apa korelasinya, hubungannya apa? Karena al-muharram najis, karena setiap yang haram itu maka dia najis. Naam, berarti ketika disebutkan di dalam hadis ini ia sebagai sesuatu yang halal, yakni dua bangkai dan dua darah tadi, berarti dia suci, berarti hukumnya
suci. Kemudian selanjutnya, di dalam hadis ini beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa fihi dha'fun, padanya ada kelemahan. Pada hadis ini ada kelemahan. Akan tetapi kata Syekh, lakin qad sahahahu jama'atun minal huffazi mawqufan ala Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Banyak sekelompok para huffazul hadis, para penghafal hadis yang mensahihkannya secara mauquf yang sampai kepada Ibnu Umar. Naam, sahih secara mauquf sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang tadi sudah kita katakan bahwa kalau ada dalam istilah-istilah ilmu hadis, naam, ada marfu, ada mauquf, ada mursal. Naam, mungkin antum dapati ada munqati, ada mu'dal dan seterusnya. Maka

yang sampai kepada sahabat itu dinamakan mauquf. Nah, sehingga ini adalah ucapannya Ibnu Umar. Walakin naqulu, tapi kita katakan, kata Syekh, inna qawla Ibnu Umar uhillat lana maytatani wa damani fi hukmil marfu. Namun ucapan Ibnu Umar, jadi memang ini sahih sampai kepada Ibnu Umar ucapan tersebut. Namun ucapan Ibnu Umar ketika mengatakan uhillat lana maytatani wa damani, maka dia dihukumi marfu. Naam, dihukumi marfu. Kalau tadi yang kita istilahkan marfuun hukman istilahnya. Kenapa demikian dihukumi sebagai hukum marfu yang sampai kepada Nabi, walaupun riwayat yang sahihnya dia adalah mauquf sampai kepada Ibnu Umar? Karena beliau sedang berbicara tentang hukum syar'i, berbicara tentang sebuah hukum syar'i, dan tidak mungkin suatu hukum syar'i beliau akan mendatangkan dari dirinya, sebab ketentuan-ketentuan hukum syar'i, apalagi nam istilah halal dan haram, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, nam ini tidak ada ruang ijtihad padanya. Padanya tidak ada ruang ijtihad. Wa ala hadza fayakunu illam yasihha marfu'an sarihan. Karenanya kalaupun misalnya dikatakan dia tidak sahih secara marfu', naam, yang disebutkan secara jelas bahwa ini sahih secara marfu' sampai kepada Nabi, fahuwa marfu'un hukman, maka dia marfu' secara hukum. Tayyib. Di antara faedah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama la yamliku an yuhallila au yuharrima illa biiznillah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak untuk menghalalkan atau mengharamkan kecuali dengan adanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada lamma naha an-nabiyu an qurbanil masjid liman akala basalan au thuman fi yaumi khaybara. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mendekati masjid bagi orang yang makan bawang merah atau makan bawang putih pada hari perang Khaybar, qalan nasu, maka manusia pun kemudian mengatakan hurrimat, hurrimat, telah diharamkan, telah diharamkan. Maksudnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mendekati masjid. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan innahu laysa li tahrimu ma ahallallahu, sesungguhnya aku tidak punya hak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Naam. Ini diriwayatkan al-Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa mawadhi' as-salah, bab nahyun min akli man akala thauman aw basalan. Naam. Tapi bukan berarti kalau begitu boleh Ustaz ke masjid dengan setelah makan bawang. Nah, tetap harus diupayakan untuk menghindari dari larangan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena yang diingkari bukan masalah ke masjidnya tersebut. Nah, tetap itu diingkari, orang yang datang ke masjid dengan bau bawang merah, bau bawang putih, termasuk pula mungkin yang kalau mau dikiaskan dengannya yang lebih bau lagi, bau rokok. Ini juga mengganggu orang sholat tentunya. Nah, maka yang dikritisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan tadi innahu laysa li tahrimu ma ahallallah, ketika mereka mengatakan hurrimat, hurrimat, telah diharamkan, telah diharamkan, maka Rasulullah memberikan pemahaman bahwa beliau tidak punya hak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Secara umum bawang merah, bawang putih ya halal. Nah, bukan berarti mereka kan beranggapan hurrimat, hurrimat, berarti kalau begitu
bawang merah, bawang putih haram? Tidak. Nah, yang dilarang itu adalah kalau pergi ke masjid, nah, setelah makan bawang merah atau bawang putih, apalagi dalam kondisi mentah. Tayyib. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, ya'ni laisa ilayya at-tahrim, aku tidak punya hak untuk mengharamkan. Balit tahrimu ilallahi azza wa jalla, mengharamkan itu adalah hak Allah. Maka bila Rasulullah mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan bagi beliau. Naam. Jadi tidak harus naam dengan kata-kata bahwa Allah menghalalkan untukku, Allah mengharamkan demikian untukku. Artinya ketika Rasulullah telah menghukumi sesuatu, ini halal, ini haram, berarti sudah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaisal makna, tidaklah bermakna kata Syekh, annahu idza ahalla syai'an aw harrama syai'an, bahwa bila Rasulullah menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, naqulu lahu, lalu kita katakan kepada beliau, aina ad-dalilu annallaha harramahu, mana dalilnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya? Nah, tidak demikian. Kafa biqaulir rasuli sallallahu alaihi wasallama dalilan. Nah, atau misalnya tidak harus ditanyakan kepada Rasulullah. Misalnya kita mengatakan bahwa naam, Rasulullah menghalalkan begini, Rasulullah mengharamkan begini. Terus kita tanya, mana dalilnya bahwa Allah mengharamkannya? Kan Rasulullah tidak punya hak menghalalkan dan mengharamkan dan menghalalkan. Maka cukuplah ucapan Rasulullah itu sebagai dalil. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa Rasulullah tidaklah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali dengan adanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lahum, Rasulullah berkata kepada mereka, innahu laysa li tahrimu ma ahallallahu walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Aku tidak berhak untuk mengharamkan yang Allah halalkan, tetapi ia adalah sebuah pohon atau tanaman yang aku tidak suka baunya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak punya hak untuk mengharamkan sesuatu. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran disebutkan hal yang menguatkan hal tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Muhammad itu mengada-adakan sebagian pembicaraan atas nama kami, artinya Rasulullah berbohong mengada-adakan sesuatu, apa ancamannya? La akhadna minhu bil yamin, niscaya akan kami pegang dia dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhul watin, lalu kami akan potong pembuluh jantungnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada seorang pun diantara kalian yang sanggup untuk menghalanginya. Jadi idzan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min an yataqawwala 'ala Allah, Rasulullah itu ma'sum, terjaga dari mengada-adakan berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila Allah tidak memberikan izin kepada beliau untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, maka tidak sama sekali beliau tidak akan menghalalkannya dan tidak pula akan mengharamkannya. Tayyib ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun faedah kedua dan faedah-faedah lanjutannya di sini disebutkan sampai 6 poin. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian mendatang. Semoga Allah mudahkan.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi amalan kita, Allah jadikan sebagai amalan yang diterima di sisinya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas kesungguhan antum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

네. 비스밀라히르라흐마니르라힘. 알함두릴라히랍빌알아민. 와비히 나스타인 알라 우무리드 둔야 왓딘. 아슈하두 안 라 일라하 일랄라 와흐다후 라 샤리카 라. 와 아슈하두 안나 무함마단 압두후 와 라술후. 살랄라후 알라이히 와 알라 알리히 와 사흐비히 와 살라마 타슬리마. 암마 바드. فنحمدullah azza wa jal. Kita di malam hari ini kembali Allah berikan hidayah dan taufik untuk bisa melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan tentang kitab Al-Usul Sittah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk pada Al-Asl Al-Awwal, prinsip yang pertama, yaitu Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah wa bayan diddihi alladhi huwa asyirku billah, memurnikan agama dan ibadah untuk Allah ta'ala wahdahu la, satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, dan penjelasan lawannya yaitu syirik kepada Allah. Al-Allamah Ma'ali Syekh Saleh bin Abdullah atau Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menjelaskan prinsip ini, hadza aslul usul wa qa'idatud din. Ini merupakan prinsip yang paling prinsip

dan merupakan pondasi agama. Ini ikhlasuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, merupakan prinsip yang paling prinsip, merupakan pondasi agama. Wa hadza wal mu'tarak bainal anbiya wa bainal umam, dan inilah peperangan antara umat, antara para nabi dengan umatnya. Fal anbiya yuridun an yusahhihu hadzal asl alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi. Para nabi mengendaki untuk membenarkan dan meluruskan prinsip ini. Jangan sampai prinsip ini rusak, jangan sampai prinsip ini batal, ya, atau bengkok. Para anbiya meluruskan prinsip ini, yang mana prinsip ini Allah menciptakan makhluk karenanya, ya, dan Allah kaitkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat dengannya. Yani tanpa prinsip ini tidak akan tercapai sa'adah fid dunya wal akhirah. Untuk prinsip inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Falaisal muhim annal insan yasumu wa yusalli wa yukthir minal ibadat. Bukanlah perkara terpenting manusia sekedar puasa, salat dan memperbanyak ibadah. Al muhim al ikhlas. Dan perkara terpenting adalah ikhlas, memurnikan ibadahnya untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jal. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min kathirin ma'a adamil ikhlas. Sedikit namun disertai dengan ikhlas itu lebih baik daripada banyak namun tanpa ikhlas. Falau annal insan yusalli layla wan nahar wa yatasaddaq bil amwal wa ya'mal al a'mal lakin biduni ikhlas fala fa'ida fi amalihi li'annahu la budda minal ikhlas. Sehingga kalau seandainya seseorang salat siang dan malam, bersedekah dengan harta yang banyak dan beramal berbagai amal namun tanpa ikhlas, maka itu enggak berfaedah, enggak berguna amal tersebut, karena harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Beliau jelaskan, wal ikhlas maknahu tarkus syirki wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Ikhlas maknanya adalah meninggalkan syirik dan mengesakan Allah dalam ibadah. Wala ahad yastahiq al ibadata mahma balagha minal kamal wa minal fadl illallah. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan ibadah atau berhak diibadai walaupun mencapai kesempurnaan dan keutamaan kecuali Allah semata. Ya, enggak ada yang berhak kecuali siapa? Allah Azza wa Jal. Lal malaika al muqarrabun wal anbiya war rusul. Ya, baik malaikat yang sangat dekat maupun para nabi dan para rasul itu semua enggak berhak untuk mendapatkan ibadah. Walal anbiya was-salihun. Walal awliya was-salihun, tidak pula para wali dan orang-orang saleh. Ya. Ini makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk utama, makhluk-makhluk mulia, makhluk-makhluk yang sempurna, mencapai derajat kesempurnaan. Namun demikian, tak satu pun dari mereka yang berhak mendapatkan ibadah. Yang berhak mendapatkan ibadah hanya Allah Azza wa Jalla. Hadza wal asl, ini adalah prinsip. Wala yatahaqqaq hadzal aslu illa bitarkis syirik. Dan prinsip ini tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Amma man yukhallit bainal ibadati lillah wa bainas syirki bighairi fa hadza amaluhu habib. Maka adapun orang yang mencampur antara ibadah kepada Allah dengan kesyirikan, yakni menyekutukan Allah dengan selainnya, maka orang seperti ini amalnya itu habid, gugur, enggak berguna, enggak bernilai.
Wa ammal ladzi yukhlisu amalahu lillah fa hadza huwa sa'id. Adapun orang yang memurnikan amalnya untuk Allah semata, azza wa jal, fa hadza huwa sa'id, maka inilah orang yang berbahagia. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amal dia sedikit. Fa qalilu minal amal mal ikhlas fa fihi alkhair wa fihi an-najah. Maka sesuatu yang sedikit dari amal yang disertai dengan ikhlas, maka di situ banyak kebaikan. Di situlah keselamatan. Ya. Tapi banyak tanpa ikhlas, maka enggak berguna. Tidak ada kebaikan, tidak ada keselamatan padanya. Wa haditsul bitaqah la yakhfa. Dan hadis bitaqah itu suatu, bukan suatu yang enggak diketahui. Banyak yang tahu tentang hadisul bitaqah, yaitu hadis apa? Rajulun yub'as yawmal qiyama tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat kullu sijil minha maddal basar. Disampaikan hadis ini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah secara makna bahwa seorang pria dibangkitkan pada hari kiamat dan ditunjukkan padanya amal-amalnya yang itu tertulis di lembaran-lembaran, ya. Kullu sijillin minha maddal basar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Ya. Mamlu'atan bisayyi'ah. Yang mana setiap lembaran itu penuh dengan kejelekan-kejelekan. Ya. Yang itu berjumlah 99. Semuanya penuh kejelekan. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tudha hadhihi sijillat fi kiffatin. Maka ditimbang. Ya. Diletakkan lembaran-lembaran itu yang sejauh mata memandang tadi. Semuanya penuh dengan kejelekan. Dan itu ada 99 lembar. Diletakkan semuanya di satu anak timbangan. Daun timbangan. Wa tudha hadhihi bitaqah allati fiha la ilaha illallah. Ya. Sementara diletakkan satu kartu kecil yang di situ tertulis la ilaha illallah qalaha hadzal rajul min qalbihi bi ikhlas wa yaqin wa iman, yang itu catatan, ya, amal dia bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah ini dengan ikhlas, yaqin dan penuh iman, maka ditimbang. Farajahat hadhil kalimah bi jami'i sijillat, maka satu kalimat ini ternyata apa? Lebih kuat, lebih berat dibandingkan semua sijillat tadi. Watasat bijami isijillat. Ingat, ya, semua sijillat itu menjadi ringan, terangkat ke atas. Maka ini menunjukkan apa? Al-ikhlas. Pentingnya ikhlas. Hadza huwal ikhlas fahuwa ma qalaha mujarradu lafdhin. Inilah ikhlas. Sehingga dia tidaklah mengucapkan ini semata-mata mengucapkan lafaz. Wa innama qalaha arifan bimaknaha. Dia ucapkan itu dengan mengetahui, mengerti maknanya. Mu'takidan bima dallat alaih. Meyakini maknanya. Kandungannya. Lakinnahu mata qabla yatamakkan minal amal. Hanya saja dia mati sebelum berkesempatan untuk beramal. Ya. Sehingga apa? Amal-amal dia sudah terlanjur penuh dengan kejelekan. Belum sempat beramal kebaikan. Nah, setelah dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Namun demikian, satu kata La ilaha illallah ini yang dia ucapkan dengan ikhlas. Penuh iman dan yakin. Dan memahami. Mengerti maknanya, mengerti kandungannya, meyakini kandungan-kandungannya, maka ternyata apa? Amalan itu atau kartu bitaqah la ilaha illallah ini mengalahkan lembaran-lembaran kejelekan yang sangat banyak tadi. Fa kaifa billadzi indahu a'mal katsirah salihah wa khalisah liwajhillah? Maka bagaimana dengan orang yang amalannya banyak? Ya, salihah, amal-amal saleh yang banyak dan ikhlas. Dia orangnya ikhlas liwajhillah, maka tentu lagi dia akan lebih berbahagia lagi.
benar-benar sukses dan berbahagia. Hadza fihi dilalah ala anna al-ikhlas wa in kana qalilan faqad yunjillahu bihi sahibahu. Di sini terdapat sebuah petunjuk bahwa ikhlas walaupun itu sedikit, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pemiliknya. Ya, menyelamatkan orang yang ikhlas itu. Wa yukaffir anhu jami'adz dzunub wassayyi'at, dan dengannya Allah hapus ya semua dosa-dosa dan kejelekan. Wa anna idza faqad al-ikhlas fala fa'ida min kasatil amal, dan juga menunjukkan bahwa apabila kehilangan ikhlas maka tidak berguna lagi banyaknya amal. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, lawan tauhid adalah asyirku billah. At-tauhid huwa ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Lawannya syirik. Apa itu asyirik? Sehingga syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah atau sedikit saja dari macam-macam ibadah untuk selain Allah. Itu syirik. Kadzabhi, apa contoh macam-macam ibadah? Seperti menyembelih, mempersembahkan sembelihan. Ya. Ini harus ditujukan kepada Allah. Menyembelih adalah ibadah. Apabila dia tujukan kepada Allah satu-satunya, dia tujukan kepada Allah semata, maka inilah tauhid. Namun kalau dia palingkan kepada selain Allah, yakni dia menyembelih untuk Allah juga mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah, maka ini syirik. Wa nadzar wa du'a wal istighatsah, demikian pula contoh ibadah lainnya nazar. Menunaikan nazar harus ia ikhlas lillahi taala, murni untuk Allah semata. Ya. Namun apabila dia palingkan kepada selain Allah atau dia bagi nazarnya, dia bernazar untuk Allah juga bernazar untuk selain Allah, maka ada syirik. Demikian pula doa dan istighatsah. Ila akhir anwa'il ibadah, sampai semua macam-macam ibadah. Hadza huwa syirik, inilah kesyirikan ketika dipalingkan kepada selain Allah taala. Wasyirku al-maqsud huna huwa syirk fil uluhiyah. Sehingga syirik yang dimaksud pada pembahasan ini adalah syirik dalam hal uluhiyah. Amma syirku fil rububiyah fa hadza ghair mawjud fil ghalib. Adapun syirik dalam rububiyah, maka ini tidak ada, mayoritas tidak ada. Mayoritasnya tidak ada. Hanya ada parsial atau sedikit. Nah, bila mayoritas manusia mengakui ya had bahwa pencipta alam adalah Allah Azza wa Jal. Bahkan kaum musyrikin yang Nabi alaihi salatu wasallam diutus pada mereka, yang Nabi menyatakan mereka adalah orang kafir, itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi bukan menuntut ini, tapi Nabi menuntut pemurnian ibadah dan melarang dari menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, sehingga memerintahkan tauhid, melarang dan mengharuskan untuk menjauhi asyirik. Fal umam kulluha muqirratun bi tauhid rububiyyah ittiraran. Sehingga umat-umat semuanya itu mengakui tauhid rububiyyah secara pasti. Lam yajhadhu illa man tadhahara bil inkar. Enggak ada yang menentangnya kecuali orang yang menampakkan pengingkaran saja. Ya. Menampakkan secara lahir pengingkaran, ma'annahu ya'tarif bihi fil batin, padahal dia mengakuinya dalam di batinnya. Li'anna al-iqrar bihi daruri, karena ikrar ya mengakui tauhid apa rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang daruri pasti. Fal jami' ya'rif anna hadzal khalqu atau anna hadzal khalqa wa hadzal qauna la bud lahu min khaliq. Semua pihak mengerti bahwa makhluk dan alam ini
Mesti ada penciptanya. Harus ada penciptanya. Wa hadzal khalqu alladhi yasir la budda lahu min mudabbir. Demikian pula makhluk yang berjalan ini pasti ada yang mengaturnya. Laisa mawjudan bi mujarradi sadfah aw mawjudan min nafsih. Dia bukan ada secara kebetulan begitu saja. Tidak pula ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda, bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada apa-apa, tanpa ada pencipta? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang mencipta? Mereka sebagai pencipta. Tentu jawabannya semuanya tidak. Am khalaqus samawati wal arda, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, bahkan mereka tidak meyakini itu. Fal iqrar bi tauhid rububiyyah daruri, sehingga pengakuan terhadap tauhid rububiyyah ini perkara yang daruri, fitri, dan terpatri dalam fitrah. Nah, lakinnahu la yakfi, namun itu saja, pengakuan rububiyyah saja belum cukup. Lam yakfil musyrikin iqraruhum bihi kama fil Quran. Ya. Kaum musyrikin belum cukup. Ketika mereka mengakui ini, belum cukup. Sebagaimana dalam Al-Quran, tidak cukup. Kaum musyrikin mengakui ini, dan itu belum cukup. Fal-Quran sarihun fi hadha. Quran sangat jelas menunjukkan hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal man khalaqahum. Kalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mada yujibun? Yujibun Allah. Ya. Mereka menjawab Allah, saya yaqulun Allah. Mereka pasti menjawab Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala huwalladhi khalaqana. Allah Ta'ala dia yang menciptakan kami. Ini hadza tauhidur rububiyyah. Fal matlub huwa tauhidul uluhiyyah. Sementara yang dituntut oleh para nabi dan para rasul, termasuk oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tauhidul uluhiyyah. Huwalladhi hasala fihi an-niza' wal khilaf wal khisam bainar rusul wal umam. Inilah yang terjadi pertentangan, perselisihan, dan permusuhan antara para rasul dengan umatnya. Mereka enggan, mereka menolak. Mereka mengakui rububiyyah, namun ketika diajak memurnikan ibadah hanya untuk Allah yang mereka akui sebagai khalik ini, sebagai pencipta, ketika ditanya siapa menciptakan Allah, mereka menjawab Allah. Maka diajak, ayo, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini mereka menentang, berselisih, memusuhi para rasul. Nah, wa bainad du'at ila Allah wa bainan nas, demikian pula ini titik permusuhan dan pertentangan antara para dai ke jalan Allah dengan umat manusia. Hadza walladzi fihi al-khusumah, inilah yang terjadi permusuhan, wa fihi al-qital, bahkan peperangan. Wa fihi ma yata'allaq bidzalika minal wala' wal bara' wa ghairi dzalik, dan terkait tauhid rububiyah inilah ada al-wala wal bara. Ada setia dan ada permusuhan. Ya. Setia atau memusuhi itu acuannya adalah tauhid al-uluhiyah. Dan yang lainnya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini al-asl al-awwal. Ya. Sehingga ini prinsip yang pertama yaitu at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata, dan penjelasan tentang lawannya. Ya. Barakallahuikum. Wa kaunu aktsarul Qur'an au aktsarul Qur'an fi bayan hadzal asl. Dan bahwa kemudian Syekh Al-Muallif mengatakan, dan bahwa Al-Qur'an mayoritasnya adalah menjelaskan prinsip ini min wujuhin syatta, dari banyak sisi. Bikalamin, dengan ucapan penjelasan, yafhamuhu abladu al-amah, yang difahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dalam ayat Al-Quran. Beribadalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamid, apakah kalam ini rumit?
susah difahami? Enggak. Orang yang paling bodoh sekalipun paham. Ya. Paham ayat ini. Al-awam yafhamunahu. Masyarakat awam paham ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Yafhamuna min hadhil ayat al-amr bil ibadah wa nahyu anis syirik. Mereka paham dari ayat ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan dari syirik. Walau annahu lam yata'allam, walaupun enggak perlu, mereka enggak belajar pun mereka ngerti ayat ini. Ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka ngerti sesuai bahasa mereka. Ya. Tentunya kalau selain Arab ketika diterjemahkan paham. Enggak rumit ayat ini. Hadhihi ayatun wahidah. Ini satu ayat. Wal Qur'an mamlu'un min mithli hadza. Al-Quran penuh dengan yang seperti ini. Hadil ayat yamurrun alaiha wa yakra'unaha. Ayat-ayat ini sering dilewati, sering dibaca oleh kaum muslimin. Lakin la yufakkiruna fiha. Namun sayang, mereka tidak merenungkannya. Ya. Mereka tidak memikirkannya. Lewat ayat ini, sering mereka baca. Yaqulullahu ta'ala artinya. Dan begitu lewat, baca, paham, ngerti. Ya. Karena enggak rumit ayat ini. Namun sayang, mereka tidak mau mentadaburinya. Tidak mau merenungkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dibacalah mereka, namun mereka sendiri mengatakan, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya. Padahal Allah katakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ngerti, paham. Oh, ayat ini menyuruh tauhid, melarang dari syirik. Ya. Paham jelas ayat ini. Orang paling bodoh pun ngerti ayat ini. Namun sayang, bersama itu, inilah yang Syekh mengatakan sangat ajaib, sangat aneh. Padahal prinsipnya jelas, dalilnya jelas, mudah difahami, dalilnya sangat banyak. Ya. Ketika disampaikan dalil, dalil-dalilnya adalah dalil yang paling mudah difahami, dimengerti oleh orang awam sekalipun. Namun demikian, terlalu banyak yang melanggar. Ya. Melanggar prinsip ini. Sehingga bersama mereka baca ayat ini, mereka terus menyatakan, panggil-panggil, ya Ali, ya Husain, terus begitu. Ya. Ya Badawi, ya Tijani, termasuk ketika penguburan tokoh besarnya kemarin di Iran. Manggil-manggil, ya Husain, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Tijani. Ya, panggilan-panggilan, manggil selain Allah. Bukan manggil anak orang di tempatnya di sini. Bukan, ini panggilan yang bermakna ibadah, mengandung keyakinan. Ya, panggilan orang yang minta tolong, panggilan orang yang minta istighasah. Barakallahu fikum. Bukan manggil anak temannya, ya fulan, main sini-sini. Bukan begitu. Ini panggilan bernilai ibadah, panggilan yang mengandung keyakinan. Ya. Panggilan yang mengandung pengagungan, panggilan yang mengandung pengendahan diri. Ya. Yusarrihun wa yasihun, mereka berteriak. Wa yunadun bi'a'la aswatihim, berucap dengan suara tinggi, ya fulan, ya fulan. Nah, tadi, dan itu siapa fulan? Mayit, sudah mati. Ya Ali, yang dipanggil sudah mati. Wa hadzal ladzi yunadil mayyit wa yasrukh rubbama anna yahfadzul Qur'an. Bisa jadi yang melakukan itu manggil-manggil orang mati itu, bisa jadi dia hafidz Al-Qur'an. Ya, betul, ambil qiraatus sab', enggak tanggung-tanggung. Hafidz Qur'an dengan qiraatus sab', awil asyr, bahkan qiraatul asyr. Wa yujawwiduhu tajwidan. Ya, munqati'an nadzir. Bacanya, tajwidnya bagus. Enggak ada bandingannya. Yuqimahu iqamatus sahm. Ya. Mereka tegakkan huruf itu seperti menegakkan anak panah. Tegak lurus, hati-hati. Ya. Itu cermat semuanya dilakukan, bacanya tepat. Nah. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Ini sebagaimana sabda Nabi menyifati siapa? Orang-orang Khawarij. Ya, saking rajinnya baca Quran, perhatian terhadap bacaan itu luar biasa.
lakinnahu ya'tani bi hurufihi wa yudayyi hududahu. Namun sayang, mereka hanya perhatian kepada huruf-hurufnya namun menyia-nyiakan hudud. Ya, makna-makna Al-Qur'an itu mereka langgar. Sehingga kondisinya apa? Mereka rajin baca Al-Qur'an namun yamrukuna minad-din kama yamruku saminar rami. Atau baca Al-Qur'an la yujawiz taraqiyahu. Ya, baca Al-Qur'an namun enggak melampaui tenggorokannya. Nah, ini hal yang sangat disayangkan. Barakallahu fikum. Sehingga bukan demikian Al-Qur'an. Kita berharap, nah, baca Al-Qur'an yang bagus. Ya, tepatkan hurufnya, jangan sampai salah. Ya, karena salah huruf, salah harakat, salah panjang pendeknya itu bisa mengubah makna. Ya. Tapi enggak berhenti di situ. Tadabburi Al-Qur'an. Fahami Al-Qur'an. Pelajari makna-maknanya dan amalkan Al-Qur'an. Ini yang juga sangat penting dan harus. Sehingga enggak berhenti dengan membaca saja. Enggak berhenti sama qiraah-qiraah saja. Tapi itu semua ya untuk kita sampai kepada maknanya dan paham serta mengamalkannya. Serta apa? Mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wa illa sekedar baca Al-Qur'an, kaum Khawarij mengalahkan para sahabat. Ya. Mengalahkan para sahabat. Namun bagaimana mereka? Mereka orang-orang tersesat di masa sahabat masih hidup. Barakallahu fikum. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Demikian mungkin yang kita bisa sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini menjadi ilman nafian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullaha azza wa jalla. Kita berkat hidayah dan taufik dari Allah semata bisa melanjutkan kajian kita pada pertemuan ke-27, yakni kita di hari Rabu 7 Safar 1448 Hijriah, yakni melanjutkan kajian kita minal ahkam al-fikhiyah fit taharati wassalati wal janaiz. Kita sampai pada hukum-hukum yang berkaitan dengan at-taharah, yaitu tentang al-mashu al-khuffain. Kita telah membahas tentang tata cara, tentang syarat-syarat dan tata caranya. Kemudian kita menyampaikan faedah terkait beberapa tanya jawab yang dicantumkan oleh muallif dalam kitabnya di sini, yaitu oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang tanya jawab ini sangat penting membantu kita memahami lebih dalam dan luas tentang hukum-hukum seputar al-mashu alal khuffain. Di antaranya yang kemarin sudah kita baca dua atau tiga pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan pertanyaan itu. Ya. Pertanyaannya, idza wasala al-musafir aw safara al-muqim wa huwa qad bada'a bil mashi fa kaifa yakunu hisabu muddatihi. Apabila seorang musafir sampai di tempat tujuannya atau sampai ke tempat dia mukim, ya, ini kembali dia musafir awalnya, kemudian dia sampai di tempat dia, atau sebaliknya, seorang yang mukim berangkat safar. Yang mukim berangkat safar. Wa huwa qad bada bil mashi.

Sementara dia sudah memulai mengusap tadi, masah. Ketika dia sebelum safar tadi, dia sudah mengusap. Ya. Yang mana kalau dia mukim, berarti kan mengikuti jatah batas waktunya mukim, yaitu sehari semalam. Namun belum sampai sehari semalam dia safar, berangkat safar. Atau sebaliknya, dia tadinya musafir, selesai safarnya karena sudah sampai ke tempat dia mukim. Sementara dia di safarnya tadi sudah mengusap, yang mestinya waktu dia adalah 3 hari 3 malam. Tapi belum selesai masa itu, dia sudah sampai di tempat mukimnya. Nah, maka fakaifa yakunu hisabu muddatihi? Maka bagaimana cara menghitung mudahnya ini, masa yang dia boleh mengusap itu? Ini kalau dia tadinya musafir kemudian sampai ke tempat tujuan, apakah mudahnya ngikuti safarnya atau ngikuti dia sebagai mukim? Dan sebaliknya, dia mukim tadinya kemudian safar, berangkat safar. Gimana mudahnya? Ngikuti mukim dia tadi itu sehari semalam atau ngikuti safar yang sekarang dia jalani? Maka Syekh menjawab, al-jawab idza masaha wa huwa muqim thumma safara fa inna yutimmu masha musafir alal qaulir rajih. Apabila dia mengusap dalam keadaan dia mukim, yang berarti dia jatah sehari semalam, apa masanya adalah sehari semalam, kemudian dia safar, ternyata belum selesai masa tersebut dia safar, fa inna yutim masha musafir, maka dia lanjutkan masahnya orang musafir. Yani dia mendapat tambahan yang tadinya sehari semalam menjadi 3 hari 3 malam. Alal qawli rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa idza kana musafiran tsumma qadima, dan apabila dia tadinya musafir kemudian dia tiba di tempat dia mukim, fa inna yutim masha muqim, maka dia lanjutkan masah dengan masa yang untuk orang mukim. Sehingga yang tadinya dia mestinya 3 hari 3 malam, ya, maka dia hitung apa? Untuk orang mukim sehari semalam. Hadza huwa al-qaulur rajih. Inilah pendapat yang kuat, kata beliau. Sehingga mengikuti keadaan yang sekarang ada. Kalau dia tadi mukim kemudian safar, ngikuti safarnya. Kalau dia tadi safar kemudian mukim, maka ngikuti mukimnya. Wa dzakara ba'du adil ilm anna idza masaha fil hadar tsumma safara atamma masha muqim. Walaupun sebagian ahlul ilm menyatakan sebaliknya, kalau dia mengusap di waktu hadir, di waktu tidak safar, kemudian safar, maka dia sempurnakan mengusap itu sesuai dengan mukimnya tadi yang pertama. Walakinnal arrajih, namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah ma qulnahu awwalan, yang kami katakan di awal tadi. Li anna hadha ar-rajula qad baqiya fi muddati mashihi syai'un qabla an yusafir wa safar. Karena orang ini masih tersisa masa dia boleh mengusap sebelum dia safar. Masih tersisa tadi kan? Dia sehari semalam baru sehari, sehingga masih tersisa semalam, baru sehari itu dia berangkat safar. Ya. Fa yasduq alaihi annahu minal musafirin. Ketika dia safar itu, dia nyatakan sebagai musafirin. Alladzina yamsahun thalatha ayyam. Yang dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari Syekh Al-Utsaimin. Kemudian berikutnya, rajulun masaha ba'da intiha muddatil masah. Tsumma shalla, fama hukmu salatihi? Ya. Seseorang mengusap setelah selesainya masa mengusap. Ya. Sudah sehari semalam selesai habis, ternyata dia mengusap lagi. Jadi misalnya dia jam 5 batas awal, berarti kalau sehari semalam jam 5 lagi kan.
jam 5 di hari berikutnya. Ternyata jam 6 dia ngusap lagi. Wudu ngusap. Summa shalla. Lalu dia salat. Fama hukmu salatihi? Maka apa hukum salatnya dia? Al-jawab. Jawabannya, idza masaha ba'da intiha muddatil masah. Kalau dia mengusap setelah selesai batas akhir waktu mengusap, sawa'un kana muqiman, baik dia sebagai mukim au musafiran atau sebagai musafir, fa inna ma sallahu bihadhihi tahara yakunu batilan. Maka salat yang dia tunaikan dengan taharah mengusap ya, yang sudah berakhir melewati batas waktu itu, maka itu salatnya batil. Li'anna wudu'ahu batil. Karena wudu'nya dia batil, enggak sah. Kenapa enggak sah? Haitsu inna muddatal masa intahat. Karena batas waktu dia mengusap sudah berakhir. Fayajibu alaihi ayyatawadda min jadid. Maka dia wajib berwudu' baru. Wudu'an kamilan. Dengan wudu' sempurna. Yaghsil rijlaihi. Yaitu apa maksudnya sempurna? Wudu' dan yang mengusap kedua, yang membasuh kedua kaki. Wa an yu'ida salawat, dan dia wajib mengulangi salat-salat allati sallaha bihadzal wudu, yang dia kerjakan dengan wudu' yang tadi itu, yang dia mengusap padanya setelah selesainya muddah. Dia wajib mengulanginya dengan wudu' baru yang mencuci kedua kaki. Pertanyaan berikutnya, idza nazal insanu asyarab wa huwa ala wudu thumma adaha qabla ayantaqida wudu'ahu fal yajuz al mashu 'alayha. Apabila seorang melepas kaos kakinya dalam keadaan dia masih berwudu, enggak batal wudunya, tapi dia lepas kaos kakinya, lalu dia kembali memakainya sebelum wudunya batal. Ya. Sehingga dia tadi awal berwudu lalu setelah dia suci dia kenakan kaos kaki. Ya kan? Nah. Kemudian ketika dia masih dalam kondisi berwudu ini, dia lepas kaos kakinya itu. Kaos kakinya dia lepas. Nah, kemudian dia pakai lagi sebelum batal wudunya. Nah, kemudian karena setelah itu dia batal mau berwudu, nah bolehkah saat itu dia mengusap kedua kaos kakinya itu? Jawabannya, idza nazaa asyrab tsumma adaha. Idza nazaa asyrab tsumma ada. Kalau dia melepas kaos kakinya kemudian dia pakai lagi, wa huwa ala wudhuihi, dan dia tetap dalam keadaan berwudunya. Fa in kana hadza huwa alwudhuul awwal. Kalau itu yang dimaksud adalah wudu pertama, ai innahu lam yantaqid wudu'ahu ba'da lubsihi, yakni dia enggak batal wudunya setelah dia pakai. Ya. Ini tadi yang sudah kita gambarkan tadi. Dia wudu ya. Kemudian setelah wudu sempurna dia pakai kaos kaki. Ya. Setelah itu dia lepas kaos kakinya. Ketika dia lepas masih berwudu. Kemudian dia pakai. Nah, pakai lagi. Nah, ketika pakai lagi itu dia masih di atas wudu dengan wudu yang awal tadi. Nah, setelah dia pakai lagi dia batal. Nah, ketika dia batal ini dia mau wudu. Nah, wudunya ini bolehkah dia mengusap kedua kaos kakinya itu? Maka Syekh menjawab, jika seperti ini kondisinya, sehingga wudu yang dimaksud adalah wudu pertama lalu dia mau mengusapnya seperti yang kita gambarkan barusan, fala haraja alaihi ayu'idaha wa yamsah alaiha idza tawadda, maka tidak mengapa dia kembalikan kosakinya tadi itu dan dia usap kalau dia berwudu, maka boleh.
Amma idza kana hadzal wudu wudu'an qad masaha fihi ala syurabihi. Namun kalau wudunya itu adalah wudu yang tadi yang dia sudah mengusap di atas kaos kakinya, fa innahu la yajuz lahu idza khala'aha, maka enggak boleh dia kalau melepasnya ayalbas wa yamsah 'alaiha, lalu dia pakai lagi dan kemudian dia berwudu dengan mengusap. Ini enggak boleh. Paham ya? Jadi yang boleh kalau wudu pertama. Ini yang boleh ya, yang saya ana jelaskan yang boleh kalau dia wudu 6 kemudian dia lepas masih berwudu, dia pakai lagi masih berwudu, baru saat itu batal. Nah, ketika dia berwudu saat ini boleh dia mengusap. Ya. Tapi apa yang enggak boleh kalau dia berwudu? Ya, pertama berwudu sempurna pakai kaos kaki, apa dengan mengusap, dengan membasuh kedua kakinya, lalu setelah itu dia pakai kaos kaki. Ya. Kemudian dia batal, masih kaos kaki, kemudian dia batal. Lalu berarti kan boleh dia setelah itu, ketika berwudu mengusap, ya kan? Nah, sehingga dia sekarang dalam kondisi berwudu sudah, lagi berwudu lagi sudah, tapi dengan cara mengusap. Nah, setelah itu ini wudu yang ini dia lepas kaos kakinya. Dia lepas dalam keadaan berwudu dengan mengusap tadi. Nah, ketika masih berwudu tidak batal dia, dia pakai lagi. Nah, setelah itu dia batal. Nah, dia mau berwudu. Nah, ketika dia baru mau berwudu lagi untuk ketiga kalinya ini, apakah boleh mengusap kedua kaos kakinya? Jawabannya tidak boleh. Nah, jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Li'annahu labud ayyakuna libsuha ala taharatin bilma. Karena dia harus ketika memakainya itu dalam keadaan berwudu yang menggunakan air ketika membasuh kaki. Wa hadhihi taharatun bil masah, sementara wudu dia yang ketiga itu adalah tahara dengan masah tadinya. Nah, itu yang tidak boleh. Adza ma yu'lam min kalam ahli ilm. Inilah yang kita ketahui dari penjelasan para ulama. Lakin in kana ahadun min ahli ilm, namun apabila ada seorang dari kalangan ulama qala, berpendapat bi annahu idza aadaha ala taharatin walau ala taharatil masah falahu ayamsah, bahwa kalau dia mengembalikan memakai lagi kaos kakinya dalam keadaan dia masih suci, walaupun sucinya itu dengan wudu yang mengusap, maka falahu ayamsah, maka dia masih boleh mengusap lagi. Madamatil mudda baqiyah, selama memang masa waktunya itu masih ada. Ya, rentang waktu membasuh mengusapnya masih ada. Jika ada berpendapat demikian, kata Syekh Utsaimin, jika ada ulama yang berpendapat demikian, maka kata beliau, fa inna hadza qaulun qawi. Pendapat ulama tadi itu adalah pendapat yang kuat. Walakinnani lam a'lam anna ahadan qala bihi, namun aku tidak mengetahui ada satu ulama yang berpendapat dengan ini. Gitu loh. Ini ada fatwa atau ulama yang memang pendapat demikian, aku enggak tahu. Enggak tahu ada. Tapi kalau seandainya ada, maka itu kuat pendapatnya. Falladhi yamna'uni min al-qaul bihi, namun yang menghalangi aku berpendapat demikian, ya, yaitu boleh walaupun itu adalah wudu yang masah, yang mengusap, huwa annani lam attali ala ahadin qala bihi, adalah karena aku tidak mengetahui adanya ulama yang sebelum aku yang berpendapat demikian. Fa in kana qala bi ahadun min ahli al-ilm fa huwa shawab indi. Kalau seandainya ada dari kalangan ulama yang berpendapat demikian, maka pendapat itu betul, benar menurutku. Li'anna taharatal masah taharatun kamilah. Karena taharah, walaupun taharahnya itu dengan masah, itu taharah yang sempurna.
Fayambi an yuqal innahu idza kana yamsah ala ma labisahu ala taharatin taharati ghaslin falyamsah ala ma labisahu ala taharati mashi. Naam. Sehingga mestinya dikatakan kalau dia mengusap ya, apa yang dia pakai menggunakan tahara mencuci kaki, maka boleh dia usap pula apa yang dia pakai itu dengan tahara yang dengan cara mengusap. Ini sama-sama boleh. Nah, barakallahu fikum. Lakinni ma ra'aitu ahadan qala bihadza. Namun aku tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat demikian. Sehingga Syekh dalam fatwanya ini tetap memfatwakan dengan fatwa yang memang ada atau banyak ulama yang berpendapat ini itu, yaitu seperti penjelasan yang awal atau pertama tadi. Inilah pentingnya apa? Bahwa yang orang yang datang belakangan itu ketika berpendapat harus ada yang mendahulinya dari kalangan para imam. Ya, sehingga ada imamnya ketika dia berpendapat. Tidak memunculkan pendapat baru yang tidak ada di masa sebelumnya. Atau tidak ada imam yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Kemudian

Idzan, kalau ada yang bertanya, idzan la naqul inna khal'a al-khufain min mubtilatil masah. Sehingga kita tidak menyatakan bahwa melepas dua khuf itu adalah di antara pembatal kebolehan mengusap. Maka saya menjawab, idzan khal'ul khuf la tubtil, atau idza khala al-khuf la tabtul taharatuhu. Apabila seorang melepas khufnya, maka itu tidak membatalkan taharahnya. Lakin yubtil mashahu. Namun membatalkan kebolehan mengusapnya. Duna taharah, bukan taharahnya. Fa idza arja'aha marratan ukhra, sehingga kalau dia kembalikan lagi, ya dia kembalikan khufnya, dia kembalikan lagi, dia pakai lagi, wantaqadha wudu'uhu, dan batal wudu'nya, falabud ayakhla al-khuf, maka dia wajib melepas khufnya, wayaghsil rijlaihi, dan membasuh kedua kakinya. Wal muhim an na'lam annahu labud ayalbis al-khuf ala taharati ghasala fiha rijlaihi. Sehingga yang terpenting di sini adalah kita tahu, harus tahu, kita harus tahu bahwa harus ketika memakai khuf itu adalah dalam keadaan dia suci atau berwudunya itu dengan wudu yang membasuh kedua kaki. Ini yang sesuai apa yang kita ketahui dari pendapat ahlul ilm. Ya. Ya, prinsipnya adalah ini yang kita tahu, fatwa ini yang ini difatwakan oleh para ulama adalah apa? Bahwa ketika memakai khuf, ya, dipersyaratkan apa? Dia dalam keadaan suci, dengan wudu yang membasuh kedua kaki. Ini prinsipnya. Sehingga kalau dia memakai khufnya lagi dengan wudu yang dia mengusap, maka ini tidak sah atau tidak boleh mengusap lagi setelah itu. Nah, ini berdasarkan qaul ulama. Walaupun secara teori, ya, hukum fikih semestinya ini boleh, tetap boleh semestinya. Hanya saja enggak ada ulama yang berpendapat demikian. Maka kita ikuti fatwa yang difatwakan para ulama, yaitu harus wudu yang di situ dia membasuh kedua kakinya. Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Katsiran ma yas'alun nas an kaifiyatil masah as-sahihah. Banyak orang yang bertanya tentang bagaimana tata cara mengusap yang benar. Wa mahallul masah, dan mana tempat yang diusap. Jawabannya, kaifiyatul masah, cara mengusap, an yamurra yadahu, ya, menjalankan tangannya, min atrafi asabi'ir rijl, dari ujung jari-jari kaki, ila saqihi faqat, sampai ke bagian masuk ke pahanya saja. Atau masuk ke betisnya, afwan. Betis itu ya, di saq itu, lutut ke bawah, itu sampai mata kaki, nah itu namanya saq. Sehingga dia usap sampai mana? Mulai dari ujung mata kaki sampai masuk ke saq ini, batas saq. Bukan membasuh ininya ya, bukan mengusap betisnya, enggak. Tapi ujung kaki, ujung jari-jari kaki sampai masuk ke batas betis yang bawah. Paham ya?
Ya'ni anna alladhi yumsah huwa a'lal khuf. Ya'ni yang diusap mana bagian atas khuf. Fayamurru yadahu min indi asabi'ir rujil ila saqi faqat. Kemudian dia berjalan, dia jalankan tangannya dari ujung jarinya, ujung jari kaki sampai ke masuk batas betis saja. Wa yakudul mashu bil yadain jami'an, dan mengusapnya itu dengan kedua tangan semua. Ala rijlain jami'an, dan di atas kedua kakinya semua. Yakni yadul yumna tamsa ar-rijl al-yumna, yakni tangan kanan mengusap kaki kanan. Wal yadul al-yusra tamsa ar-rijl al-yusra, tangan kiri mengusap kaki kiri. Fi nafsil lahdha, sekaligus bebarengan di waktu yang sama. Kama tumsah al-udhunan, sebagaimana halnya cara mengusap kedua telinga sekaligus bebarengan, ya, bersamaan. Li'anna hadha huwa zahiru sunnah, inilah yang zahir dari as-sunnah, yang tampak dari as-sunnah demikian. Liqalil Mughirah bin Syu'bah, karena Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, famasaha alaihima, maka Nabi pun mengusap di atas kedua kakinya yang memakai khuf itu. Walam yakul, beliau tidak mengatakan bada abil yumna, ya, beliau mulai dari tangan apa, dari tangan, dari kaki tangan kanannya, seperti hanya ketika menjelaskan cara mengusap kedua kaki, apa, afwan, cara membasuh kedua kaki dan cara membasuh kedua tangan. Itu kan dimulai, keterangan wudunya gimana? Dimulai dari kanan, kemudian kiri, kan gitu. Tapi lafaz hadis ketika mengusap khuf itu adalah famasaha alaihima, mengusap kedua kakinya. Ya, demikian. Sehingga zahirus sunnah huwa hadza, adalah ini, yakni mengusap kedua kaki itu dengan kedua tangan secara bersamaan, dalam waktu sekaligus. Lau furida anna ihda yadayhi la ya'mal biha. Namun kalau seandainya ada salah satu tangannya enggak bergerak, fayabda bil yumna, sehingga dia yakni kalau seandainya ada orang yang tangan, salah satu tangannya enggak berfungsi, sehingga dia memulai yumna sebelum memulai dengan tangan kanannya, apa, kaki kanannya dulu kemudian kaki kiri, maka yang demikian boleh kalau seandainya tangannya enggak bisa bergerak, enggak berfungsi. Wa katsirun minan nas yamsah bi kila yadayhi alal yumna wa kila yadayhi al-yusra. Namun banyak orang, kata Syekh, mengusap dengan kedua tangannya, mengusap kaki kanan, lalu dengan kedua tangannya mengusap kaki kiri. Wa hadza la asla lahu fi ma alam. Cara seperti ini enggak ada asalnya dalam yang sepanjang pengetahuan saya, kata beliau. Yang saya tahu cara ini enggak ada asalnya. Innamal ulama yaqulun, ulama hanya mengatakan apa? Yamsa bil yadil yumna alal yumna wal yadil yusra alal yusra. Tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri, dan itu dilaksanakan bersamaan di sekaligus di waktu yang sama. Pertanyaan. Ra'aina askhasan yamsahuna min asfal wa a'la. Fama hukmu masiha ula wa ma hukmu salatihim? Aku melihat banyak orang yang mengusap itu dari bawah kemudian atas. Ya. Dari bawah dan atas gitu. Sudah duanya diusap, atas dan bawah. Bawah dan atas. Maka apa hukum mengusapnya yang tadi? Apakah boleh? Dan apa hukum sholatnya? Jawab, sholatuhum sahihah. Wa wudu'uhum sahih. Sholatnya sahih. Sholatnya sah dan wudu'nya sah. Lakin yunabbahun. Namun harus diingatkan, ala annal masha minal asfal laisa minas sunnah. Bahwa mengusap bagian bawah itu enggak ada sunnah. Tidak ada dasarnya dari as-sunnah. Habis sunan min hadithi Ali bin Abi Talib. Dalam sunnah,
dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala law kana ad-din birra'yi, kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, lakana asfal khuf aula bil masah min a'lahu, niscaya bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap dibandingkan atasnya. Ya, ini kalau seandainya agama itu berdasarkan ra'yu. Waqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsah zahira khuffaihi. Sementara aku melihat Nabi mengusap punggung khuf, dua khufnya. Ya, ini hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa hadha yadullu ala anna al-mashru' masha al-a'la faqat. Kata Syekh, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah mengusap bagian atas saja tanpa yang bawah. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat menjadi ilman nafian untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.